kan yang pihak boleh berdek betul, nampi yang kemeno ge, lapen, mati yang tiada, wajen ko gam, kemakeng, gedok payah masing tujuale krisale none. Peti yang loko ne, lati yang merahui, kekuano kuan, ayo kuano buk mamege. Bar kemeno ye me langge, me ake gang, me cera gang kuan, kebero cawang me ake dom, me cera tim attending, pun pada fonye class. End of ne, e work lo bu fonye. O dong chen bar kere te ki pa jao no mera fonya amigo meta ene ket ma ki waja ne yu ki me yu kere ene pe ki me yu me kwan ki me yu wat kao ket ma le mera o mera penyo kere ne dong lute ene ko tim ngo me a chel ket ma juya na wero kare radio waka inda wero diyo mati wako ne jeme me lo vene weng ne chang ikom kwan kwa waro jemu kene duju tuwaya na teaching laten ket laten o kere demano me kwere ene kete ngo Jemen na tembe kare kwane. Ka ina tene tamu ne la nyual miya kodo ko biru bura nge. Nyo bile nge. Ka ina kwan buke u mut la nyual li kono la nyual li maa buka chien e dong bal. Manyote no ina nyimi itawe la nyual dogo lwen iye. Ba la nyual tete men lwen mene na na school fees ma megi ke chulo. Kama yi bure ma be. Ke tiyo tiye. Ka kama in ka kumilir ke chulo oryat. Ego na hiti chay kien tuer ba la ten ma mera ten ngo. Unge, eno tuwea ni mekwa na vuk mo tuwea na machalo in kachel kila fuli mafuli kito miyara in ikuwa uka ilo bukany but fuli luka ilo mwena mwena vual miye ki gange eni bing teki en kwan because kwa impe mao fuli ma gange I owe gang kwan no in pe mwe wo in pe la weny kije mapol chi kile nga wajira ni la ten mapuya step mwe ken mo utimo nyo kwanyo mo dugu kwenye ki gang kwan uke vuke awar kachel ki kabur mo dugu kare bok ma yon dugu kare eto bok e ki nungwe I chawa mwene nok pedang chawa weng 27 miya dug bok ubera fwa omera mwene reta chan dugu kwenye ki dugu gang la ten mwene kwenye ki fwa dugu chan dugu yon li king paha wang madaw wili niyo kwan tiye ene ginta ti meken payo kadong ena wuyen ni kwan nung chakit biri chino chako ya po bok ane chako neno ni buk meno ma pere imo jama dugi ni ba ono tomo nanywa lung miro med buka ye ena buka pere kwano luti ena moka ya magudoki yuyo kumbere mga nago ne magudoki kanga yuyo peki peo nyurul chako wajan pise kanampe so ena kien bal maluti ena kwan mo meku buk mo megi war malu wuri results magen dok yeto ma dek ubit mo ba piano school mo po Uganda ko ba ne pedo wa ne ko secondary kan you the only pop ki chega ko pen I kwa za bela reo metam kama ko exam bien ko tin pen ka reo in ne ke ba Uganda war kare che la ni ro mo no pe ki cha le kwa no buke da la ni ro mo pe mi ro be to ve mine ne ni ba ga du ko bu to ro wo ki cha du ro be kwa no buke o mi ro mi ra ta e ke de ken je ni me lo pe wa go ne ne gen ki ti ma ta wa Tazal malu malu merone, kacil kini fune merone, bunuhne kini gigi muah muku nikin kar ke isinya, muka ada kar kere is class muka ne, kai isinya one lebih cacing satu, entah kai inpe mau kuai yang buku mabe, cinta lo kan lo tiada maku dugaan, omera malu neta kacil kipan lesu mata ye, lewu ni mata wow, lo tiada maku dugaan ye, lo tiada kai kuai ne mak ibera ye, mak karone ku malu meganda, angin cingurin juga nda loro. Lutih yang mereka gubian kan, nampak lu nyual. Modern chan tu tuan gi joining an kacil. Work at least, kama kuni temat dek. Malu nyuruh betul, kaya pengen eh. Cakap muka lebah pun lah, kena kena. Cepat work dok dengan kuan eh. Dong beli ni kena lah nyuruh kacil ke school. Work lutih yang bawa kuan mabe. Pun school itu temat dek. Beberapa banyak pihak gino mau cek ya cuni kacil ke Uganda. Maka tuan cakap work lutih yang bawa dok ke school. Mak part ke dia ang gipeh gini mau betul ya cool. Peti kanen, angin lu mudah kau nampak cerdan. Si, wajah lu nyuruh kita beli jual cahaya jemur aja raju. Entah kalau tiada nong zal mati, atlet zina nyuruh beli dengan cahaya. Kau naik ni ni, kira beli dengan cahaya bah, bar latihan ati petunjuk. Unjat dia gitu latihan berma bah. Enai bar latihan mami latihan bah, gua kau itu ni, wajah gua tu itu ni kau yang nyuruh ni, wajah kalau gila macam itu langkuan. Macam macam pu, gua fuhur ma bah. Kikat mudah mana nak eh, wajah kipet kau lima kuping, wajah kaj mana nak, nak mana bangun ye, kek next year. Tiada no, nunggu tiga gigi cama, nanti nanti ke kerumah dari school, nunggu mungkin mereka cari dia. Ikan ayam orang ramai orang itu, dia mana nanti orang mian tim, mana mabek, lekuk style mau dia hello. Ini pernah cing bulu, wajah madam tiga gigi lupa, lupa minyo omongnya kuar orang macam la dia keluar ramai di kenyo, tangan ni dong madam mau mengi matikai, dong wajah ni cak, endo poro, el macam nampak ngatur mana ni, tiada no, so dah bulu tu bawa kerumah, tiga dukan ni.

0: ile kori gimana be pobia kana meza ka epore kono
1: tuo
0: ema chulu bole cha lo marada na dina il to bedero so na dina il madano ni ka to bedero ina nyuri ka ne pe ni ga pebi kwa pebi ka ti kono wang matera cha wang matera ya to lo kane ku kweno kare ka go den ki chen matek wan kare ke bon peng ni do bonang Bukan yang jemput dulu, tapi ini nanti makin jauh lebih banyak. Nanti yang jauh ramai terba, dong kita lakukan lagi orang kaya lah, dong abang lebih lawan. Cuma yang lebih lawan ini lagi, orang macam aku dua kali lebih mana macam ni. Mana mereka? Lagi orang yang lok ke gear lagi orang malam mal. Tapi kita ni ni panjang mereka beti. Gear gang kero beratino, gear gang pun beratino. Mana mereka? Lagi orang yang kian ni kau nunggu beri lagi orang macam mana mereka? Kira apa yang kira dia ini? Kama acha hotel wan ki botema apiche ta hotel gen ki botema apiche ta hotel kera si edelo wa gamu no wa ni mwenye ti ka to mli magaya ti ye jeng ne pichu neighbors moti ka ni tele nyoro o me ka mai ki no lo ki pura be no ke wan ali ba bech fura kwa ganga em gerne no tikra tena ye jeng ne shon pa me kwa me ka mara ne lo tena bi ne ta ambe na wa lo tena cha ho me ki ni jeng mo ka ne wen nyoro me ala mele ka no nyoro pe gi me we ba ho do kwa ka fon kwe So lo nyuru lo pieno nero kero wante abero kere Lo pieno bu pieno mor gada pieno kwa ne Isa il berwa no Mio nem deg no Uudong Uudong jara deg no A mieno pieno Pieno eh So style eno na weng weho Wako lo pieno abero pieno La pieno putra abero kere La pieno mani mainan gipo me group Lo pieno beri giba magabeo diru ni Yile ti machi albi yari kuno Pecho nyiglo mo Wane nge riyampu abero Yile nyer beru kuna ngagi So damsi el lega ten tinta biar mera lega matinne ubet kom lega kome ma un lo anchunjo madan piene ke nena mono tena matiao gim lega manok pono nyur makarna lega wa mon gisera ka lega ma pun lo cho mera mele so mege gunye pera macho me pun guna ak responsibility lege guna ak nego bono pen guna ak fonyo ben malo pero uke na pono pono keno teno la pero tena magita uwar kachile gru kone mdege kila nyan pola ten moni yee lo pieno guna kita gi uwaro kere gengen ke gita fonyo kende ba no dilo mone aone So en eta mata una wek na nyoro mekwa. So kala tente aburugani wewe bure kudie kuchan kae cho wek guk a mon chere por pa meme. Ne accept kae nem na wuo no kinego nego no ega mamegi tia tena na burukenyo. Pechak mama le pene one yir kudare udong te aburubure kan pengo tene. So yin ba ya bu ga na to mo wa ma ikera ko pengi bena bu ga na to mo. Pe kwa nya na ma waka dilan ti bi bu ga ma kwa na. Wana nyiri ga ga pa de. So lo kana dano yon gan gure mon noti kana tinde rembe no ramo yebe la rembe ti ni yon o kenyo o mele mele lo bi ba cha fon fon kai ne lo ter ba dano buru gani ye gure ti ni wen ti no eno madon go kwar bu ma pia go mo ma bere wa ne ti to nyar bi mo ma wan so wan o ba chere yen futi ka ke mo ma ki ta o ne ti yen ku ni cha bo na go ke gi Dah mana dah kami nanti kalau nak beri macam la cok, bila punya tiang beri wang oh, ini mereka ya ada tuan buru buru dong ya, cuma kita terus dia tuan nanti kita guna cuma, dekat nanti ni orang buru dapat punya, macam hari ini kau nanti mati wang ni, wang kita punya wang oh, kan tu buru cok ni, macam apa na, yang baru mana yang macam apa, wang beri mereka wang tu kita cuma ni baru kau, nanti ni mesti orang lagi dah lagi, aku beri ajar buku kau ni, kau kau ni mohon, unen kau buku kau dong. Yes, dia mungkin nak cari mana mele. Where are you, Liz? Enam orang tu mele, dia mai kuat cakap ni. Mungkin orang tu tipu, mungkin gigi dia orang lain. Kita dah, kita kem. Enam, orang mana? Kecil kita mana reta? Kau mungkin mahu tu ye, mungkin mahu tu wah. Kau baru bocing wah. Ia dah dia mungkin tu ye, wah mungkin ni. So enam, enam ni. No, waktu kita tinggal kecil mana ni? Nyalah kecil kita tu no. Wah building foundation tu buat mana? Ia susah siapa bela mal. Wah teaching wah, orang ni ye. Mereka tu lagi apa nak kan? Tambahan pula macam mana kamu nak faham?
2: Oh faham, macam tu tu lalu jualan mutiara, mutiara yang orang beri kira dan mana yang tu jualan. Yang bulu geng tu dugu geng, kon dugu gengi, apa geng tu dugu geng? Itu yang boleh tiada ngom, mereka geng tu tim. Bapa ada dah, macam tu aru aku. Kau gidok kira, gidok mana orang orang yang beri tiada king gi, umair apa tiada?
3: Ha, lebih mereka tu, kerja elok lah wujud dia orang. Mapia gama na penye ni ye kiwe ramet loga chelari omo iko log pa la biet community activist kaya be na ane omo ni ane mjuwe mi second term ni tiri sone 23 days iti na ane mjuwe ni ane nok mapelare

misalnya pikiran ibu berapa nyala nih cepat kan nyala aku beri kita kira dulu tim aku ini mikirin dalamnya notanya mana ada ini kan kawan mau buru itu mau lihat ba eh oke deh legana kasih nabi pis mereka masih file dia ardinya di rumah ni kan nanti makin cecil pada suits wearing dulu kalau file poli ini dulu bikin luar pemegang dano orang zaman orang melayu ni so makarne dulu kalau lihat buru itu hirumir mana ada belakang tu ah gitu contoh ya. So en ko ka na patnen bo amana ni lego ma di kan kin ngi chaf ka ni wut ma ngi ngi ni bo mala ni an en pe ko en ko nyir mato go ina da ni po na ku do ka na di kan ni ken pe na ni wut be ngi ngi gan buri ki wor ga ngi gan buri ki a gan buri ti we lo tin na ka na na ro ke cha ko ya na ma ka ka tin na lo ni ko ni lo ni so bo ma ma che ma ta nyang ru ma ka i ne na ka go ba ti we por na ko be char de na na ke ni ingin lah dong ngai wang dia kau main kan dia timah yang kuain bawa ma bo ma ini yang wilo si ni bawa ni kita lako ml ma ml macam kita dorang orang ni ini ni muda tiri kita jangan jemli macam ni

0: Kamera deh, angka juga. Mereka ini ada banget loh.
1: Mang gua kalah ini.
2: Oh ya tuh. Kena kita jangan lama kue jamnya. Nih dia mau ngene kau raja tira-tira.
1: Oh Juju, lalu tira ni ini uka kayu ni benar mau diundang dan tira.
2: Ada weh tuh le. Kau ke wajah kau. Kau mereka luanya kau dah utuan. Bal mau ipa jema pelare. One kilo atwa, wa mare. Wabiru kacil, walilok mapigi tigo kekempi dong atwa.
1: Ujuji em lora da, dangkong biru bener kicoron. Buyugi, tangdaro, wala mubo. Kiti kal kong bener kiyo biru maling.
2: Kong biru nermor kibotwa, wandong gua, kepa buru lako kowa o.
3: Wawiru koko, meo, ki wajkom, wawadong payuwa.
4: Wichman laki lai eh, kepabo, we believe you can.
5: Jesus, you love. Jami me paja me oti o karachel kereba amiri ti karachel kera waa eto peki kopa me kaima o karachel kere pi me kele wero unyo eto o dekachuan me kele wero lewi maga maga kopu inu uro me beru chalo jua adon mani chewa duchi beru da e da o pien ipe karachel kere ki kopa ma bae chuan ma bae gulu dek ma bae pien jug weno duwa ye gulu dek lake ducho mwodo kojo choforia me te du dek uro ye chuan na me chem karachel kere kai neno apetan me chem buen choro bina ti iri ti matek utensil ute wilo jami me amaka me jukun du da o de chako pake ni dirty shot pien ibo Kau ini mengucap ria, cakap yang nanti ini nak nyuar ber. Bini mung jami, ame o yobe tima tek potari workshop. Dah cara mana tima tek utensil swap. Iki nanti ye, bulu dek, ame kerukere dek. Icawan ini nak cek coro-coro. Ama aku mera bini miri teru kira waha. Tadi kau belum tiup kau ni duce breakable. Mera kau cek kira plastik, duce nuwe rebolwa. Iti tima tek utensil, tiup kau cek kira jami magi. Baju kau ni kau ni duce plus mera kau chime, pakuleta, plus mera dek man food plus. Tiup isas duce. Tiup kau cek kira bini bucket, isas apa? Duchen tiye mera pola talandri basket duchu tiye borwam kom plastic medo karachi kire meja weng tiye kom man pio tina tino duchu tiye borwam medo karachi kire drum man me mako pi pijo duchu me tiye catering group kilu jina me mita duungi wholesale kire retails duchu nuere borwa icha wale dong pe yeng wa yeng ya piendo duhu kama ling mani chun taun ke kome nungwe gude ditme iwa ikoma kech igira mo pima pichel not unye nota biera bichel not abiera bicha bich

0: Sweet la mal pichuk ma man.
1: Oh, apa orang ni? Aneh dah bila mal, loh punya dua ni.
2: Rem, kau kau yang Kingman Women's Conference, Mary Onet, Babi Timet pada Community Church.